97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Pansia Gema Merdeka. Kita semua kembali seperti biasa di Anjang Sana Udara. Hari ini hari Minggu, ada ketemu saya biasanya sama Radit ya, sama Teko Radit. Dan baiklah, yang mau berbagi salam ikutan, Anda bisa atensi via sosial media Facebook, Instagram, atau WhatsApp 081 55 8977.

Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

97,7 FM, baiklah Tansia Gemah Merdeka. Wina mau ketemu Abah Wastel di WhatsApp ya, Madi Parne. Kemudian ada Mbak Wayan Lastri juga di Tabanan. Terima kasih untuk atensinya. Aji di Sanur. Ini sekodo lagi acara panggangan. Oh, Gung Mang Belang. Iya, dia selamat manggang-manggang rame-rame di situ. Sehat selalu ya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM, Mina lanjut lagi ya. Untuk menjumpai Nang Angga di Banjar Saren Kale Desa Nongan. Lagu kangen band katanya. Ada Pak Egar juga. Pak Egar di Angantake yang sudah hadir. Kita dengar satu lagu Sumpah Mati.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Kutus-kutus tambah warasku.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Baik, 97,7 FM, kita sambung lagi dengan lagu Eat Gitap. Mungkin di depan buram. Kalau di depan buram kita halau ya, pakai kipas angin, pakai angin gitu, jangan dikasih buram. Ada Madiendra Saputra di Desa Tumar Getabanan, Wayanaya di Pedungan juga. Kemudian di sini tar Wayanaya Pedungan request lagu Kupu-Kupu Tiara Andini. Setelah itu ada Ji Brewok, samanggilnya Ji Brewok Ngurah Alit ya. Oke, langsung saja, mungkin di depan buram.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: 97,7 FM.

Oke, fans Agama Merdeka, kita masih di Anjang Sana Udara. Saya masih menemani Anda dengan setia banget di sini. Jadi kita langsung saja untuk mendengar lagu Hilang.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Sembilan 7,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini di Kopi Dangdut. Sudah hari Senin sekarang ya. Senin pagi pastinya kita gas lagi semangatnya ya, biar lebih semangat lagi beraktivitas nanti ya. Kita awali dulu dengan Jobar bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut ya, sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Monica Salvia. Digoyang lagi, kita digoyang lagi pagi ini ya, dengan Dangdut Koplo atau digetarkan dengan Dangdut Remix juga bisa ya. Silakan fans Tia Goreka, lebih suka yang mana? Lebih suka Dangdut Koplo atau Dangdut Remix? Langsung saja request di Facebooknya Gema Merdeka ya, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kini nyaman lari, Dek.
5: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngirian, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di buka di door, Dek, nawang kini.
5: Sanggup ada di sunrise, saya mikirin lo.
4: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetrend dari Didi Kempot Pamer Bojo. Lagunya sudah direquest oleh Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace ya sudah bergabung. Lanjut lagi buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung, kita sapa juga Komang Noneng. Komang Noneng yang ada di Karangasem Sibetan, request dong lagunya Syarmila yang pacar temanku. Oke, sudah langsung mengudara ya. Gimana, lagi naksir sama pacar temennya mungkin? Oh bukan ya. Cuma pengen aja sih katanya dengerin lagu yang ini ya. Oke, lagunya sudah langsung mengudara buat Komang Noneng. Selamat beraktivitas lagi dan buat Gus Aldi good morning dan selamat siaran. Good morning juga buat Komang Noneng ya. Oke, lanjut lagi. Selain Komang Noneng yang sudah bergabung, ada juga, ada siapa ini? Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Adi Pratama yang ada di Kelungkung, request lagu Pernikahan Dini dari Cita Citata ya. Oke, lagunya sudah Gus Aldi siapin, sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Blah Batuh Gianyar. Terima kasih Method D ya sudah monitor. Ada juga yang sudah bergabung Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan, mau request lagunya Lolita Alay. Ditunggu lagunya ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Made Sujani, benar ini ya. Kita lihat dulu fotonya. Apakah benar ini? Kita ramal dulu. Ini Gus Aldi jadi paramal ini ya. Kayaknya iya benar Bu Made Sujani ini ya. Oke, terima kasih buat Bu Made Sujani yang ada di Mitra sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Kemudian ada juga Bapak Gus Mang Darmawan yang ada di Kelungkung, mau request lagunya Joni Iskandar. Oke, kalau gitu langsung saja ya, kita pilih salah satu lagu Joni Iskandar buat Bapak Gus Mang Darmawan, Dosa Kau Anggap Madu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka. Dinas Pariwisata Bali meminta wisatawan mancanegara tidak perlu takut atau khawatir berlebihan untuk berwisata ke Pulau Dewata, menyusul adanya peringatan kesehatan dari otoritas Amerika Serikat terkait virus Zika. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independent.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,3 FM Gema Merdeka nggak tren dari Bella Sofie. Mungkin dia lelah, tapi walaupun judul lagunya mungkin dia lelah, lagunya dan musiknya bikin semangat dong ya di pagi hari ini. Ada yang sering merasa mudah lelah mungkin ya, mungkin di siang hari ya, pas jam-jam memang jam-jam ngantuk gitu ya. Tapi jangan khawatir lagi nih fans setia Goreka, sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Aktivitas Anda pun juga tidak akan terganggu ya, karena sudah disemangatin dengan Vitalik nih fans dia ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: 알자.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Sudah semakin banyak yang bergabung ya. Pagi ini yang sudah bergabung ada Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan. Lagunya Lolita Alay sudah langsung mudara ya. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Gro yang ada di Banjar Tembau Kelot Jalan Sulatri. Terima kasih buat Gro sudah bergabung. Kita sapa juga yang ada di Geisha Laundry, masih dari Jalan Sulatri ya. Geisha Laundry ada Beli Wayan Gembrung. Selamat pagi Beli Wayan Gembrung, terima kasih sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Wayan Meriasa yang ada di Kemenuh ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa ini? Ada Januar ya, Alit Januar maksudnya. Alit Januar yang ada di Karangasem Sideman. Lagunya Pacar Lima Langkah sudah langsung mengudara ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Tidak ada namanya ini ya. Pagi Beli Gus Aldi, cuma menyapa Gus Aldi aja kayaknya dia. Tidak apa-apa, terima kasih sudah bergabung juga ya, walaupun gak ada namanya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, selamat pagi. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, sebentar, yang sudah bergabung ada Bu Putu ya, Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo. Request lagunya Tuti Wibowo ya, yang judulnya No Comment. Ditunggu lagunya ya, Bu Putu ya. Terus yang baru bergabung ada Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Mau request lagunya Iis Dahlia yang judulnya Cinta Apalah Apalah. Oke, buat Gus Aldi, semangat dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga ya buat Bu Jero Adi ya, tetap semangat juga. Buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, masih bisa kok ya, masih ada waktu 18 menit lagi ya sampai jam 7 pagi.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Tuti Wibowo. No comment. Kalau soal sampah, jangan sampai no comment ya. Jangan sampai dibiarkan terus masalah sampah ini. Memang sudah menjadi masalah yang benar-benar serius ya buat kita semua ya. Apalagi tidak lama lagi ya kita bakal memasuki yang namanya musim hujan. Mumpung sekarang ini belum musim hujan ya, kita bersih-bersih dulu ya yang namanya sampah, terutama sampah plastik nih Vanstia. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gemah Merdeka nggak tren. Satu lagu dari Iis Dahlia, Cinta Apalah Apalah. Waduh, jangan sampai menyerah dong ya. Kalau sudah diganggu sama rasa mudah lelah atau rasa mager, sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap melawan rasa lelah tersebut ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, sekarang setelah minum Vitalik ya,

dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya pagi hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 24 Agustus tahun 2026. Kita ketemu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Seperti biasa, pagi hari ini kalau fansnya mau gabungan ataupun pengen request lagu-lagu favoritnya biar makin happy, biar makin semangat aktivitasnya, boleh banget ya. Langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa ke WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngetren kecanduan. Ini single baru dari miliknya Samson, juga sudah meluncur. Oke, semangat aktivitas, fanisnya Gemah Merdeka pagi hari ini buat kita semuanya untuk edisi hari Senin ya. Semangat pagi buat kita semuanya. Yang lagi prepare, silakan prepare. Ingat cek and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya, fans ya. Untuk yang sudah dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Oke, semangat semuanya. Yang sudah beraktivitas, yang sudah bekerja pagi hari ini, semangat. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau pengen request lagu-lagu favoritnya, langsung gabungan di sosial media kami ya, fansnya ya. Oh ya, jangan lupa sarapan juga, karena sarapan itu penting banget. Jadi sebelum mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, ada baiknya isi dulu perutnya. Sarapan dulu ya, fansnya Gemah Merdeka, biar ada tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan kita di edisi hari Senin ini. Oke? Terima kasih. Terima kasih juga untuk fansnya Gemah Merdeka yang udah gabungan di sosial media kami, dan yang sudah request lagu juga terima kasih. Ditunggu, nanti akan diputarkan satu persatu lagu requestan Anda.

0: Engken dulu kok masem jangan sebang lu he?
1: Engken se masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lu mahan keuntungan. Satu, lu sing perlu antri di bank. Dua, lu sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lu sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lu, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, Kamalu Yevam, Gemah Merdeka, ngetren lagunya Boomerang, Gadis Ekstravaganza. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Tadi juga sudah meluncur lagunya Project Pop Metal versus Dugem. Dua-duanya ini spesial untuk yang sudah request ya, fans Gemah Merdeka, terima kasih loh. Semangat banget pagi-pagi sembari beraktivitas, sembari sarapan ya, sembari juga request lagu-lagu favoritnya. Terima kasih banyak Fanistia. Semoga cuaca di sana lagi cerah ya, supaya aktivitas kita juga lancar semuanya, biar semuanya pada happy, cuaca pun happy gitu ya. Kalau di daerah Menjawarna Tampak Siring, katanya pagi hari ini cuaca lagi cerah-cerahnya Fanistia. Astengkara. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ini ada lagu requestan lagi Fanistia Gemah Merdeka, ada yang request lagunya ada Ben. Tapi sebelum kesana, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk Fanistia. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka. Ngatain lagunya The Massive, fans di Gema Merdeka di bawah langit yang sama. Lagu yang jadi official soundtrack film Boboiboy, kartun ya, fans di Gema Merdeka. Mungkin kalau ada yang dejavu, ya itu dia. Karena ini sering banget kalau kita lagi nonton Boboiboy, pasti ini jadi official soundtracknya ya, fans dia ya. Kita lanjut, fans Gema Merdeka masih di session yang pertama tentu di pagi hari ini. Dan masih banyak ada informasi-informasi penting yang bakal Tiara bacain untuk fans Gema Merdeka ya. Oh ya, kemarin tuh Tiara sempat baca berita fans Gema Merdeka, katanya di TPA Sulung itu sempat kebakaran di hari Sabtu itu fans Gema Merdeka. Tapi bersyukur itu udah apinya sudah bisa dipadamkan begitu ya fans Gema Merdeka. Ya meskipun enggak yang kebakaran luas, tapi kan balik lagi ya, namanya kebakaran dan pasti bahaya banget, apalagi kalau di TPA Sulung kan sampah plastiknya banyak gitu ya fans Gema Merdeka. Tapi informasi terbaru kemarin waktu hari Sabtu, setelah dilakukan pengamanan serta penanganan kebakaran begitu, akhirnya apinya sudah berhasil dipadamkan dan kondisi di lapangan kembali aman dan kondusif. Oke, begitu fans Gema Merdeka. Hati-hati ya, karena kan sekarang anginnya juga lagi kenceng ya, lagi musim layangan fans Gema Merdeka. Jadi tetap semangat dan tetap jaga kesehatan juga buat kita semuanya ya. Lalu ada informasi penting juga buat generasi berencana. Tahukah kalian untuk menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk sama-sama kita lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: Minyako Soca Tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: Minyako Soca Tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: Minyak Gosok Cap Tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: Minyak Gosok Cap Tunggal.

0: Top cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngaterin lagunya The Baginas yang judulnya I juga sudah meluncur di pagi hari ini. Asik, sudah ikut nyanyi kah fans Gema Merdeka? Semoga udah pada ikut nyanyi juga ya, biar makin bersemangat pagi hari ini. Hati-hati di jalan untuk yang sedang dalam perjalanan, fans dia. Pokoknya semangat buat kita semuanya ya, oke? Sekali lagi, Tiara mau ingetin untuk fans Gema Merdeka, ada informasi penting terutama buat para cowok-cowok gitu ya, biar makin full power. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, Vanistia. Dan Vanistia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.